digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 Bro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Yes, masih bareng sama Erin Azali ya. Dan pagi hari ini aku tadi udah muterin lagunya G-Dragon, too bad ya. G-Dragon ini kan lebih ke lagu enak-enak terus ya. Dan baru-baru ini juga banyak banget kolaborasinya bareng sama Anderson .Paak, terus juga bareng sama Aespa juga ya, teman Pro 2. Dan nanti di bulan Agustus juga Big Bang bakal memulai world tournya ya. Ya. Apakah Indonesia bakal masuk ke dalam list world tournya? Kita tungguin aja.

0: Totalnya jadi 85.000 ya kak.
1: Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
3: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, dengarkan mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
1: Oh, oke kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari, teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang, banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Yes, ya, yeah, buat side NCT Jenny Jemin yang juga bakal fan meeting di Jakarta. Gak tanggung-tanggung, 2 hari teman berdua. Karena kemarin sempat 1 hari ya, tapi ternyata karena sold out ya. Wah, itu benar-benar kayak penuh banget ya setelah hari Sabtu ya mereka. Jadwal fan meetingnya Sabtu 4 Juli 2026 nanti. Dan yes, tambahannya hari Minggu teman berdua. Dan kedua fan meetingnya juga bakal dijadwalin digelar di Tennis Indoor Senayan ya, mulai pukul 3 sore. Dan juga kalau sebenarnya untuk harga tiket kategorinya cukup murah ya. Ya karena ini kan private nih, bener-bener kayak bakal ketemu langsung fan meeting ya di Indoor Senayan. Dan kategori tiketnya tuh mulai dari 1.150.000. Nah, jadi 1.100.000 teman berdua. Dan itu udah include sama government fee ya, dan juga platform fee-nya teman berdua. Jadi itu udah sama pajak segala macamnya. Dan sampai harga yang paling tinggi itu di 3.795.000. Tapi sayangnya sold out semua sekarang ya. Dahsyat banget Jenny Jemin ya. Dan memang kalau misalnya kita lihat, kayaknya anak-anak NCT mah setiap kali menggelar tour dan juga konser itu bakal selalu sold out ya. Gak heran sih kalau orang tuh kayak benar-benar berlomba-lomba banget ya

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya...
0: Ya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: Tapi lomba di sekolah sebelah gak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata. Berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan. Lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

107,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi kayaknya long weekend kali ini ngapain aja nih? Dari kemarin bungong-bungong aja ya, teman Pro 2. Sebenarnya banyak sih yang bisa kamu lakukan ya. Salah satunya nonton serial. Yes, banyak banget genre yang bisa nemenin long weekend kamu, teman Pro 2 ya. Itu bisa jadi tontonan kamu selama long weekend. Dan memang ada genre mulai dari misteri, komedi, fantasi ya, petualangan, teman Pro 2 ya. Dan memang salah satu genre yang banyak juga ya dicari-cari orang, kayak film-film anime atau juga kartun juga, teman Pro 2. Itu ada The Residence, terus juga About Elementary, Nick of the Seven Kingdoms. Ya itu bagus-bagus banget loh filmnya ya. Apalagi buat kamu yang suka banget sama yang namanya kayak detektif-detektif panah ya. Jadi kayak film Cordelia Cup yang datang ke Gedung Putih itu juga bagus banget, teman Pro 2 ya, kayak datang buat mengusung kasus pembunuhan ya saat ada jamuan negara yang berlangsung. Nah, bikin kita tuh jadi kayak ikut nebak kira-kira siapa nih pelakunya, siapa nih impostornya ya. Yes, teman Pro 2. Dan juga kalau misalnya kamu suka banget sama petualangan fantasi dengan nuansa yang kerajaan, nah, Night of Seven Kingdoms itu masuk dalam daftar tontonan long weekend kamu, teman Pro 2. Jadi serial HBO Max ini baru aja punya satu season ya, dengan total 6 episode, teman Pro 2. Dan yes, rekomendasi film lainnya bisa kamu lihat di kanal berita kita di rri.co.id, teman Pro 2. Di situ udah banyak banget ya rekomendasi film, rekomendasi drama ya. Pokoknya lengkap, langsung aja ke situ.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga dirubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 9 ya. Dan yes, kalau tadi kita update dari info entertain, terus juga dari beberapa sudut kota Palembang, teman Pro 2. Sekarang kita beralih dulu ya ke pada special segmen lingkungan hidup. Jadi satu jam ke depan kita ngebahas soal lingkungan hidup, dan kamu juga bisa chat-chat juga di WhatsApp kita di 0816 11 06 916, atau ke Instagram kita juga boleh, teman Pro 2 di @pro2rri Palembang.

0: nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin masalah lingkungan hidup, sebenarnya ya ini banyak banget pengaruhnya, teman Pro 2 ya. Dan memang kalau misalnya kita lihat lebih jauh, malah ya ini bukan cuma tentang ekologi aja, teman Pro 2, tapi ini juga tentang psikologi ya. Gimana udara segar, terbuka, area bersih itu kan bisa nurunin stres dan juga memicu kebahagiaan kita ya. Jadi baiknya area yang memang sudah asri kita jaga baik-baik ya, dan jauhi area bising, padat dan juga kotor yang memang memicu kecemasan, teman Pro 2. Yes ya. Jadi memang berinteraksi dengan alam seperti taman, hutan atau juga pantai itu bisa nurunin kadar hormon stres atau juga kortisol ya secara signifikan. Dan ya, akses mudah ke alam ini mampu memperbaiki suasana hati, memulihkan konsentrasi, mencegah gejala depresi. That's why kalau misalnya kamu salah satu orang yang suka banget yang namanya naik gunung atau mungkin kayak pergi ke alam yang terbuka, kamu bakal ngerasa kayak bernapas dengan lega banget ya ketika sampai puncak, ketika kamu di gunung, ketika kamu camping, teman Pro 2. Nah, kalau gitu artinya apa? Artinya kita memang harus menjaga lingkungan kita ya agar tetap asri. Kalaupun udah enggak asri lagi, ya gimana cara kita memperbaikinya? Nah, itu yang jadi PR. Kalau menurut kamu gimana nih?

gak kamu? Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayudi Jaguar. Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan. Jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Clutch the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Clutch digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.

baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi sebenarnya ya, kalau misalnya kita ngelihat Indonesia itu benar-benar jadi salah satu negara yang kehilangan hutan tutupan terluas, teman Pro 2. Di tahun 2025 kemarin ya, datanya diupdate lagi, dan Indonesia menempati peringkat ke-8 negara dengan hutan terluas di dunia pada 2025. Tapi sadly-nya jadi salah satu penyumbang terbesar juga kehilangan tutupan pohon secara global dalam 2 dekade terakhir, teman Pro 2. Jadi ya, menurut FAO ya, itu luas area hutan Indonesia pada 2025 mencapai 95,97 juta hektar ya, atau sekitar 2% dari hutan global. Tapi ya, malah ya, Indonesia ternyata tercatat sudah kehilangan sekitar 32 juta hektar tutupan pohon sepanjang 2001 sampai 2024. Setara dengan penurunan sekitar 1/5 tutupan pohon global sejak awal abad ini, teman Pro 2. Yes, dan Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara yang kehilangan tutupan pohon terbesar ya, setelah Rusia, Brazil, Kanada, dan juga Amerika Serikat, teman Pro 2. Ini juga jadi hal yang cukup sedih ya buat kita semua, teman Pro 2. Karena ini berarti luas lahan perhutanan Indonesia yang tertutup itu 51% hampir ya dari total dataran Indonesia. Dan memang sebagian besar hutannya ini berada di kawasan hutan dengan sebaran di wilayah Papua dan Kalimantan yang paling banyak, teman Pro 2. Wow, ini gimana nih?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di bawah naungan FIFA. Saat itu, tuan rumahnya hanya satu negara, yaitu Uruguay. Hingga pada tahun 2002, Piala Dunia berlangsung di dua negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Untuk menentukan tuan rumah, FIFA punya proses resmi. Negara atau gabungan negara yang ingin jadi tuan rumah harus mengajukan proposal lengkap dan dipilih lewat pemungutan suara anggota FIFA. Dari proses inilah, akhirnya ditentukan siapa yang paling siap jadi tuan rumah, termasuk untuk Piala Dunia 2026 dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah. Tahun ini jadi sejarah baru. Piala Dunia kali ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus. Tiga tuan rumah, puluhan stadion, dan jumlah peserta meningkat menjadi 48 tim, menjadikannya Piala Dunia paling besar sepanjang masa. Momen ini menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang, menyatukan dunia, dan menulis babak baru dalam sejarah olahraga.

emang sejauh ini kelihatan ya pentingnya lingkungan itu buat kita, karena kayak dari kita kembali ke kita teman pro 2. Kalau misalnya tetap dilakukan semua penebangan hutan secara liar dan akhirnya oksigen kita semakin menipis ya, udara di Indonesia juga kayak semakin panas, terus juga kualitas udaranya juga semakin memburuk, itu kan balik-balik lagi ke kita ya. Jadi sebisa mungkin kita menjaga lingkungan, hal-hal kecil aja deh yang bisa kita lakuin ya, kayak menanam satu pohon di setiap rumah ya. It's okay kalau misalnya kamu ada lahan kecil ya. Kalau memang nggak bisa nanam pohon yang gede banget, mulai dari pohon kecil aja. Tanaman kecil juga bisa menghasilkan oksigen kok ya. Sama aja teman bro 2. And yes, kayaknya aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu karena ini udah mau jam 10 ya. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune. Nanti bakal ada Naura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3. Tapi sepada bareng sama Erin Azali sampai sini dulu. Terima kasih banyak buat kamu semua pastinya. Aku dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Senator Jack, Senator Free Sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Bye.

langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya Opa Carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata Opa Care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi Opa Carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

06916. Instagram Pro2 RRI Palembang. YouTube channel Pro2 Palembang. Aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Disney resmi mengkonfirmasi Camp Rock 3 akan tayang pada Agustus 2026 di Disney Channel dan Disney Plus lewat pengumuman yang dirilis pada Selasa 12 Mei 2026. Jonas Brothers juga akan kembali membintangi film ini sekaligus menjadi produser eksekutif bersama Demi Lovato. Film ketiga ini juga akan mengikuti Connect 3 yang kehilangan penampilan pembuka untuk tour reuni mereka, di mana situasi tersebut membuka mereka kembali ke Camp Rock untuk mencari bakat baru untuk tampil sebagai opening act di tour tersebut. Informasi selanjutnya, Coldplay mengkonfirmasi bahwa Madonna, Shakira, dan BTS akan menjadi co-headliner pada FIFA World Cup Final Headline Show pertama dalam sejarah. Pengumuman tersebut disampaikan langsung melalui akun Instagram Coldplay pada Kamis 14 Mei 2026. Pertunjukan ini juga akan berlangsung pada 19 Juli 2026 di MetLife Stadium, It's Red Shore, New Jersey. Liga Final Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung pertama bagi format halftime show ala Super Bowl di ajang sepak bola terbesar di dunia. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Informasi terkini, Info Pro 2.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

Semesta 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, apa kabar hari ini? Semoga baik semua ya. Hari ini kamu bakalan ditemenin sama Naura di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2. Dan pastinya kalau di Santai Siang, aku bakalan puterin untuk kamu semua lagu-lagu paling hits yang lagi rilis di tahun 2026 ini teman Pro 2. So, untuk kamu yang pengen join di Santai Siang hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0816-110916. Atau juga kamu bisa tinggalin pesan kamu lewat aplikasi RR Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So, the first song yang bakal aku play untuk kamu ini adalah lagu dari salah satu girl group K-pop ya, featuring artis Amerika Anderson Park. This is Kitchen dari aespa featuring Anderson Park.

Apakah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya NPD dengan Sempurnanya Aku, yang kalau mereka ini bukan narcissistic personality disorder ya teman Pro 2, tapi new pusat dunia. Masih tetap sama-sama narsis ya artinya. Tapi nih teman Pro 2 nih, teman-teman rombongan NPD ini baru aja ngerilis music video baru teman Pro 2 untuk lagu Sempurnanya Aku yang baru aja kamu dengerin itu, dan baru aja dirilis semalam banget. Dan kerennya di music video mereka nih, mereka enggak cuma bertiga aja tapi menggandeng salah satu nama artis terkenal ya di Indonesia, yaitu Marisa Anita. Kok bisa ya mereka mengundang Marisa Anita ini? Dibayar pakai apa Marisa Anita mau bergabung sama mereka nih ya? Jadi di music video ini Marisa Anita tuh berperan sebagai kayak tour guide gitu di sebuah museum kesempurnaan ya. Di situ Marisa Anita bener-bener yang kayak menggambarkan trio NPD ini sebagai manusia yang sangat-sangat sempurna ya. Di situ matanya berkaca-kaca, terus tuh suaranya bergetar saking terharunya melihat kesempurnaan mereka bertiga. Aduh, ini benar-benar ya masih dipertanyakan lagi nih, kok Marisa Anita mau memainkan peran ini gitu ya. Jadi di museum ini juga kita diajak lihat ya beberapa karakter dari sisi trio ini ya, mulai dari wajah mereka, karakter, sampai gambaran tentang kesempurnaan versi mereka sendiri. Waduh. Dan yang serunya lagi ya di MV ini nih, mereka tuh kayak menggarap style ala-ala boy band Korea kayak gitu. Jadi emang visualnya tuh visual mereka banget. Terus shotnya shot muka mereka tuh sedekat mungkin ya kalau bisa. Terus ada dance mereka ngedance di tengah-tengah orang-orang. Terus orang-orang pingsan ngeliat mereka. Jadi memang konsepnya Korea-Koreaan banget gitu ya, ala-ala boy band Korea gitu. Dan gongnya nih teman Pro 2 nih di endingnya, karena nanti di endingnya juga kita bakalan lihat ending fairy gitu ya, sekitar 15 detikan lah ya. Jadi kamu siap-siap minum panadol setelah itu ya, karena asli mual. Gak deh, kan mereka ganteng-ganteng ya, sempurna dong, masa mual ngeliat mereka bertiga, enggak dong. Jadi di situ kita di endingnya ngeliat mereka bertiga jadi ending fairy, terus setelah itu ada credit scene-nya gitu teman Pro 2 ya. Jadi emang MV ini jadi MV yang seru banget teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen nonton juga nih music videonya para NPD Sempurnanya Aku, bisa banget langsung aja tonton music videonya di laman YouTube resmi mereka di New Pusat Dunia ya, di situ teman Pro 2. Jadi kalau kamu yang udah nonton, boleh dong dibagiin opini kamu juga, menurut kamu gimana music videonya. Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110 916.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, baru aja kamu dengerin lagunya Lomba Sihir dengan hati dan paru-paru nih. Dan ini ada berita yang menyenangkan banget untuk kamu, terutama yang suka banget sama Lomba Sihir. Karena rencananya Lomba Sihir bakalan ngerilis single terbaru mereka berjudul Melompat Lebih Tinggi yang bakalan rilis tanggal 22 Mei 2026. Dan kalau dari teasernya sih, teman Pro 2 ya, yang mereka upload ini fix banget langsung ketebak, kayaknya ini bakalan jadi aransemen ulang dari lagu legendaris Melompat Lebih Tinggi dari Sheila on Seven, teman Pro 2. Wah, keren banget ya. Kayaknya Sheila on Seven lagi apa ya, thriving lagi nih ya, karena kemarin juga baru ngerilis lagu baru dan sekarang enggak tahu sih collab atau enggak ya. Tapi yang pastinya nih lagunya bakalan di aransemen ulang sama Lomba Sihir, dan dari teasernya sendiri tuh langsung bikin fans heboh karena vibes-nya tuh tetap nostalgia banget tapi dikasih warna khas Lomba Sihir yang hangat dan emosional tuh, teman Pro 2. Dan jujur aja teman Pro 2, lagu Melompat Lebih Tinggi tuh emang punya tempat yang spesial banget buat banyak orang. Jadi pas diumumin bakalan dibawain ulang sama Lomba Sihir, auto langsung komen, wah gak sabar lagi, gak sabar lagi pengen denger lagunya. Iya, bener banget teman Pro 2. Aku juga gak sabar lagi pengen nunggu lagunya ya. Dan kira-kira aransemen yang bakalan dibuat sama Baskara tuh gimana ya? Karena kalau gak salah sih, ini the first time Baskara nge-aransemen lagu ulang teman Pro 2 ya. Biasanya Baskara kan lagunya original, lagu dia sendiri gitu. Jadi penasaran vibe yang bakalan dibawa Baskara tuh kira-kira bakalan gimana ya? Kita tunggu aja teman Pro 2 kalau gitu rilisan dari Lomba Sihir ini nanti di Jumat depan berarti ya bakalan rilis. So, selagi kita menunggu nih rilisan baru dari Lomba Sihir, kita juga aku bakalan puterin lagu baru rilisan dari Salma Salsabila. This is Hachu.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Finally Hit the World dari Gracie Abram, teman Pro 2, rilis hari ini lagunya ya. Dan lagu ini menjadi single perdananya Gracie Abram yang dirilis untuk menyambut full album dia yang bakalan rilis di tanggal 17 Juli 2026 bertajuk Daughter from the Hell. Serem banget ya judulnya. Tapi kalau dari lagu Hit the World yang baru aja kamu dengerin, teman Pro 2, emang Gracie Abram tuh pengen banget menyampaikan pesan ya tentang struggle di hubungan romantis, yang dimana kalau kata Gracie Abram sendiri tuh sering banget kita lalui dengan cara self-sabotage. Jadi kita tuh punya anxiety, dan anxiety tuh kita jadikan apa ya, kayak senjata gitu untuk melukai atau menghancurkan hubungan itu sendiri gitu, teman Pro 2. Paham gak? Jadi kayak gimana ya, teman Pro 2? Misalnya kamu tuh sebenarnya deket sama seseorang, tapi pas kamu lagi deket sama seseorang, kamu tuh takut sebenarnya memulai hubungan baru. Jadi akhirnya kamu tuh kayak buat-buat drama sendiri untuk ngebuat orang itu jauh gitu loh. Jadinya kayak ya kamu yang luka, tapi kamu yang nyakitin orang lain juga gitu loh, teman Pro 2. Sedih banget ya. Kayaknya lagunya agak ngingetin aku sama I Love You I'm Sorry-nya dari Gracie Abram juga ya, teman Pro 2 ya. Vibe-vibe self-sabotage-nya tuh ada banget gitu loh. Dan untuk kamu semua, teman Pro 2, yang mungkin lagi relate ya sama lagu Hit the World tadi dari Gracie Abram, yang tentang dimana kamu mungkin sekarang masih di posisi yang apa ya, belum sembuh sepenuhnya dari luka lama, tapi pengen berhubungan sama orang baru gitu ya, mungkin kamu harus heal that wound dulu, teman Pro 2, baru deh nanti kalau kamu udah totally sembuh, baru kamu buka hati untuk orang baru. Jadi hubungannya bisa sehat gitu loh, teman Pro 2. Jangan nih kebiasaan hubungannya toksik mulu ya, udah toksik gak bisa keluar dari hubungan toksik. So ya, teman Pro 2 ya, ini untuk albumnya Gracie Abram lagi, balik lagi kita ngobrolin albumnya Gracie Abram nih. Di album ini Gracie juga bakalan nanti kerjasama sama produser lamanya, yaitu Aaron Dessert, teman Pro 2, yang salah satunya juga ikut collaborate di album-album terakhir dia, di Good Riddance dan The Secret of Us gitu kan. Jadi pastinya nih kolaborasinya bakalan mantep banget ya. Dan kalau kata Aaron Dessert sendiri, dia bilang di albumnya ini nih banyak banget lagu-lagu yang pastinya bakalan bikin kamu semua tersentuh, dan juga bikin kamu ngerasa kayaknya nih relate banget sama aku gitu. Makanya dia gak sabar banget pengen ngerilis seluruh albumnya, pengen kamu dengerin album baru dari Gracie Abram ini ya. Pastinya bakalan bikin kita semuanya kayaknya galau sama-sama deh. So teman Pro 2 ya, kita tungguin aja full album dari Gracie Abram. Nanti kalau lagu barunya juga bakalan rilis lagi, pastinya bakalan aku puter di Pro 2 Palembang.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif, teman Pro 2 ya, yang lagunya tuh berseliweran di mana-mana di FYP kamu ya pastinya. Tapi ini serunya teman Pro 2 ya, Adrian Khalif nih bakalan ngerilis single terbaru nih teman Pro 2 setelah kayaknya udah lama banget ya dia gak ngerilis solonya sendiri. Mungkin di tahun 2024 dia terakhir ngerilis full album dia tuh teman Pro 2 dan mostly di tahun 2025 tuh memang Adrian Khalif tuh aktif juga tetap di dunia musik, tapi kebanyakan tuh lagu-lagu dia featuring semua. Dan akhirnya kita bisa dengerin lagunya Adrian Khalif ya, solonya lagi tuh. Dan kalau dari postingan Instagramnya nih teman Pro 2 ya, di sini nih dari artworknya tuh kelihatan Adrian Khalif bakalan ngerilis lagu yang judulnya 2001 kali tuh. Dan dari artworknya tuh kelihatan nih Adrian Khalif lagi lari-lari ya, ngebawa bunga, buke bunga full itu, terus ada kupu-kupu di atasnya, terus di bawahnya tuh dia lari ada marka jalan tulisannya 2000 kali. Tuh 2001 kali teman Pro 2 ya. Dan kayaknya ini emang menunjukkan vibe-vibe lagunya juga, karena nih Adrian Khalif juga udah sedikit ngerilis sneak peek untuk lagunya teman Pro 2 ya, yang kalau dari liriknya tuh lucu banget teman Pro 2 ya. Kayaknya dia ngomong katanya berantemnya 2000 kali tapi baikannya 2001 kali. Cute banget. Ini aku puterin sedikit sneak peeknya untuk kamu teman Pro 2, lagu Adrian Khalif yang terbaru.

Lucu banget ya teman-teman berdua. Wow, makin gak sabar nih nungguin rilisan terbarunya dari Adrian Khalif ini, yang kalau kata dia bakalan rilis di tanggal 22 Mei 2026. So untuk kamu yang suka sama Adrian Khalif, jangan sampai ketinggalan rilisan terbaru dia teman-teman berdua di tanggal 22 Mei 2026. And the next song yang bakal aku putarin untuk kamu semua, ini juga dari salah satu artis Hollywood yang baru aja comeback dengan full album dia, This Is Mad Woman dari Lavae.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 style dari Taylor Swift ya, teman Pro 2 yang emang jadi rilisan Taylor Swift di tahun 2014 untuk album dia 1989, teman Pro 2 ya. Yang kalau dengerin lagu Taylor Swift ya, meskipun udah tahun-tahun 2014 kek, 2012 kek, wah masih tetap bawaannya nostalgia, bawaannya tuh tetap aduh, apa ya, Taylor Swift gitu, apa sih? Tapi ini teman berdua ya, ini ngebuktiin kalau memang Taylor Swift tuh salah satu artis yang timeless banget. Karena nih album 1989 tuh sekarang resmi masuk ke National Recording Registry milik Library of Congress, dimana album ini dipilih karena emang dianggap punya nilai budaya, sejarah, dan pengaruh besar dalam dunia musik tuh. Alhamdulillah di belakang ada yang bersin. Dan honestly emang masuk akal banget teman berdua ya, karena era 1989 tuh emang iconic parah ya, dari style Blank Space sampai Wildest Dream itu, wah itu tuh jadi salah satu soundtrack banget ya untuk banyak orang gitu kan. Dan album ini juga jadi salah satu momen besar waktu Taylor Swift benar-benar masuk ke era pop dan berhasil bikin satu generasi tuh susah move on dari estetik New York, lipstick merah sampai outfit ala Tumblr 2014.

Teman berdua, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, Barsi bareng Naura juga di santai siang hari ini. Baru aja kamu dengerin lagunya Tas Gampang Itu dari Anggi Marito, teman Pro 2. Yang kalau move on emang gak segampang itu sih. Satu lagi yang gak segampang itu, yaitu menentukan menu makan siang apa. Pastinya ini gak gampang banget, teman Pro 2. Dan selalu jadi perdebatan antara kamu dan teman-teman kamu pastinya ya. Kalau makan siang tuh mikirnya tuh lama banget ya. Udah scroll-scroll dari jam 10 masih juga gak tahu mau makan siang apa. Tapi tenang aja teman Pro 2, karena kalau bareng Pro 2 Palembang di jam 12 aku bakalan kasih rekomendasi makan siang untuk kamu semua ya, supaya kamu gak berantem sama teman-teman kamu atau keluarga kamu gara-gara makan siang aja. Dan hari ini kayaknya aku pingin ngebahas tentang makanan Korea deh teman Pro 2. Karena nih mumpung sekarang lagi ada drama Korea yang lagi tayang nih di Netflix, yang judulnya The Legend of the Kitchen Soldier, yang nyeritain tentang seorang prajurit ya. Ini yang jadi prajurit yang kerja di kitchen kayak gitu. Jadi memang pas banget untuk ditonton lagi makan siang kayak gini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana nih teman Pro 2, karena selanjutnya aku bakalan kasih tahu kamu rekomendasi makanan Korea yang enak banget. Jadi make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah, ini 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kayak ngaku janjiin, nah kita bakal ngebahas seputar makanan Korea ya, teman Pro 2. Dan ini makanan Korea yang kayaknya easy banget kalau kamu pengen buat di rumah juga bisa nih ya, yaitu bibimbap, teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang enggak tahu, bibimbap itu adalah nasi campur ala Korea ya, yang artinya literally ya, bibim itu adalah aduk dan bap itu adalah nasi. Jadi memang nasi yang diaduk gitu makanannya. Dan untuk topping-toppingnya biasanya tuh umumnya ya kalau di Korea tuh tumisan sayur kayak wortel, bayam, toge dan jamur, atau juga pakai daging cincang atau bulgogi juga itu oke banget. Ditambah dengan sebutir telur matang atau setengah matang juga boleh, teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu yang di rumah mungkin punya sisa-sisaan makanan gitu kan yang belum habis gitu kayak sayuran, bisa tuh dibuat jadi bibimbap ini, teman Pro 2 ya. Easy banget, tinggal digongsreng-gongsreng dikit gitu kan. Atau pakai telur aja itu udah bisa disebut bibimbap juga. Yang penting tuh ada yang namanya sausnya ini, teman Pro 2, yaitu gochujang. Dimana sausnya ini yang bikin rasa bibimbap itu tuh jadi unik banget, teman Pro 2. Jadi dia memberikan cita rasa pedas, manis, dan gurih. Nah, kalau beli gochujang gimana nih? Beli di supermarket lah, itu banyak banget, teman Pro 2 ya. Tinggal dibeli aja gitu kan. Nanti kalau kamu punya gochujangnya, tinggal ditaruh aja di nasinya gochujangnya. Kamu campur lauk-lauk tadi, kamu aduk-aduk, udah deh jadi bibimbap easy peasy kan, teman Pro 2. Nah, jadi itu dia salah satu idea makan siang untuk kamu, teman Pro 2 ya. Setelah ini aku bakalan kasih kamu idea satu lagi, teman Pro 2, untuk dessertnya. So don't go anywhere, tetap stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

95.6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi aku udah ngasih kamu rekomendasi makanan Korea, teman Pro 2 ya, makanan beratnya. Sekarang aku mau kasih rekomendasi dessertnya nih, yang lagi viral juga, teman Pro 2. Ini dessert kombinasi antara Korea dan juga Barat, teman Pro 2. Ini apalagi kalau bukan butter tok, teman Pro 2 ya. Jadi ini adalah cemilan atau dessert kekinian dari Korea Selatan, di mana makanan ini memang perpaduan inovatif antara tok, kue beras tradisional Korea, dan butter itu yang ala-ala barat gitu. Jadi cemilan ini memang memiliki tekstur yang khas banget ya, dimana luarnya tuh crispy, terus tuh di dalamnya chewy, kenyal kayak kue beras gitu, teman Pro 2. Dan punya aroma butter yang khas banget juga, yang bikin kombinasinya tuh wah enak banget lah pokok, teman Pro 2 ya. Jadi rasanya tuh gak terlalu manis gitu ya. Biasanya juga kalau pengen yang lebih manis itu biasanya disajiin sama kayak cocolan kayak gitu, ada rasa coklat, sampai kemarin tuh aku pernah beli tuh rasa karamel, ada rasa vanilanya juga gitu. Nah, kalau kamu yang gak terlalu suka manis, butter tok ini cocok banget untuk kamu, teman Pro 2, karena rasanya emang lebih ngarah ke asin gurih gitu, jadi pas banget untuk dessert. Ah, enak banget pokoknya, teman Pro 2, terutama kalau lagi dimakan panas-panas baru dipanasin, enak banget. So, teman Pro 2 ya, saking banyaknya sekarang ya cemilan-cemilan perpaduan Korea gitu kan, kayak butter tok ini yang tadi aku bilang, terus tuh juga ada coklat dewi cookie Dubai itu ya. Ya mana sih, Chongduk dewi cookie ya namanya ya, benar nggak sih? Itu juga kan jadi viral banget sekarang, teman Pro 2 ya, di mana-mana dijual juga. Itu enak banget juga untuk jadi dessert kamu kalau kamu pengen makanan yang mungkin rasanya agak kompleks ya, ada asinnya, ada manisnya, ada nati-natinya, itu juga enak banget tuh, teman Pro 2 ya. Jadi tadi rekomendasi aku untuk kamu ya, tadi makan siangnya bibimbap, dessertnya butter tok dan juga chewy Dubai coklat.

0: Station.
1: 데, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng Naura di Santai Siang, teman Pro 2 ya udah memasuki jam 1 aja yang artinya kita bakalan ngebahas seputar dunia olahraga nih teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang ada informasi seru tentang dunia olahraga boleh banget langsung dibagiin aja di WhatsApp kita di 0816-110916 atau juga di aplikasi RR Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, aku bakal kasih informasi seputar dunia olahraga setelah ini, so make sure kamu stay tune terus di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Fearing of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dan 5.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Kayak aku janjiin, kita bakal ngebahas seputar dunia olahraga. Dan pastinya nih yang paling seru ngebahas tentang Piala Dunia dong. Dan ini salah satu manajer dari Timnas Prancis, Didier Deschamps, baru aja resmi mengumumkan 26 pemain Timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026, dimana ini menjadi tugas terakhir dia juga sebagai pelatih dan karirnya bersama Les Blues, teman Pro 2. Dimana legenda sepak bola Prancis itu kembali mengandalkan bintang dunia demi membawa Prancis menembus final Piala Dunia 2026. Dan salah satu keputusan pemain yang ditunggu-tunggu itu adalah kiper ketiga Prancis, karena kiper Paris Saint-Germain ini, Lucas Cavalier, yang selalu jadi pilihan itu memang sedang mengalami cedera otot paha. Makanya sekarang lagi dicari pengganti untuk sang kiper tersebut. Dan pilihannya tuh jatuh pada kiper berusia 21 tahun, yaitu Robin Reser, teman-teman dua, di mana kiper klub Lens ini telah mendapatkan panggilan pertamanya untuk mewakilkan timnas Prancis. Keren teman-teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang pengen tahu lagi ya, pemain siapa aja yang bakalan dipanggil di timnas Prancis 26 pemain tadi, kamu bisa baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Kita tadi udah seru-seruan ngebahas seputar dunia olahraga. Sekarang kita akan kembali lagi ke dunia entertainment, teman Pro 2 ya. Dan di dunia entertainment kayaknya serunya ngebahas film ya, gak sih Tom Pro 2? Apalagi kan sekarang posisinya lagi long weekend ya kan. Jadi pastinya enak banget ngabisin waktu untuk nonton film atau seri favorit kamu. Jadi setelah ini aku bakalan kasih rekomendasi untuk kamu semua, film-film seru dan serial seru apa yang bisa kamu tonton di streaming Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: lepaskanku.
1: Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baru aja kamu dengerin lagunya Tinggal dari Mawar The Jog yang jadi OST untuk film Tinggal Meninggal nih teman Pro 2 ya. Nah kalau lagu-lagu kayak gitu tuh emang identik banget ya sama filmnya gitu, Tinggal Meninggal, Tinggal gitu kan. Kalau dengerin lagu ini pasti langsung keringet, oh iya ini kan OST-nya Tinggal Meninggal gitu kan. Nah itulah yang bikin music itu tuh bisa terkoneksi dengan film juga teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah film-film memang punya nuansa musikal kan, yang jadi kalau filmnya tuh kalau kita denger lagunya tuh udah langsung tahu, eh ini kan film ini. Nah makanya aku pengen ngasih tahu rekomendasi untuk kamu juga film-film musikal yang seru banget untuk ditonton di long weekend ini ya. Pastinya nih kalau nonton film musikal tuh auto bikin pengen joget, pengen nyanyi bareng, pengen senyum-senyum pokoknya deh. Salah satunya ini adalah film musikal yang pastinya kamu udah tahu semua Tom Pro 2 ya. Tapi kalau yang belum tahu nih aku kasih tahu, yaitu film Mamma Mia Tom Pro 2 ya. Jadi film ini memang udah legendaris banget teman Pro 2 ya. Udah lama banget filmnya juga tuh. Kayaknya terakhir dirilis di tahun 2008 itu yang pertama ya. Terus dilanjutin yang kedua juga, aku agak lupa di tahun berapa tuh filmnya. Tapi yang pasti film Mamma Mia ini memang menceritakan tentang seorang gadis muda bernama Sophie, yang dimana dia ini mengirimkan surat diam-diam ke tiga pria di masa lalu ibunya, dimana ini dia tuh memang rencananya pengen cari siapa sebenarnya ayah kandung dia gitu kan. Itu jadi tuh momennya lucu banget sama Pro 2 ya, ngelihat interaksi ibunya pas kaget ngelihat tiga pria ini datang ke apa namanya ke Yunani, ke pernikahan anaknya itu kan, ngelihat ini kenapa bisa muncul mereka lagi gitu kan. Tapi momen-momen itu yang bikin serial film ini jadi tambah lucu, tambah seru gitu kan. Ditambah juga musik-musik yang dihadirkan di film Mamma Mia ini juga luar biasa ikonik banget, kayak film kayak judulnya Mamma Mia juga tuh judul lagunya. Pastinya kamu tahu semua dari lagunya ABBA Tom Pro 2 ya. Mostly emang Mamma Mia tuh diambil lagu-lagunya dari lagu-lagu ABBA gitu kan. Jadi emang ikonik banget gitu kan. Untuk kamu yang pengen nonton Mamma Mia tuh Tom Pro 2, kamu bisa nonton di streaming secara resmi di Apple TV Tom Pro 2 ya. Lanjut lagi aku pengen ngasih rekomendasi salah satu film musikal juga ini, tapi gak kayak Mamma Mia yang bikin kamu langsung ketawa happy. Ini filmnya awalnya bikin kamu senyum-senyum, lama-lama bikin kamu menangis. Film apa lagi kalau bukan La La Land Tom Pro 2 ya. Ini dia nih musikal satu ini juga yang gak gagal bikin semua orang menangis ya habis nonton dan bertanya-tanya tentang kehidupan. Bertanya-tanya siapa yang benar, apakah yang benar ini adalah si Emma Watson, si Mia ini, atau Ryan Gosling, si Sebastian ya. Yang siapa yang salah, siapa yang benar, gak ada yang salah gak benar sih Tom Pro 2 ya. Nama juga hidup pastinya ya begitulah ya. Tapi emang kalau kamu yang belum tahu sama Mamma Mia, Mamma Mia ini menceritakan Mamma Mia salah dong, La La Land ya. La La Land ini menceritakan tentang dua pasang kekasih ya yang gak sengaja ketemu waktu itu di pesta dan akhirnya mereka klik aja satu sama lain. Tapi as along the way nih ada yang namanya perbedaan pendapat karena mereka pengen mengejar mimpi mereka masing-masing teman berdua. Yang akhirnya pastinya agak meretakan hubungan mereka, tapi juga membuat mereka tuh gak bisa lupa satu sama lain gitu loh. Dan lagu-lagunya di film ini nih juga gak kalah memorable kayak Mamma Mia tadi Tom Pro 2 ya. Lagu-lagunya juga bener-bener lagu-lagu yang kalau kamu dengerin pasti kamu langsung tahu ini dia lagu dari film La La Land. Nah jadi untuk kamu semua yang belum pernah dengar lagu dari La La Land, ini aku puterin untuk kamu semua. This is City of Stars dari Ryan Gosling featuring Emma Stone.

0: Ben, belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 White Flower dari Billie Eilish ya, yang jadi rilisan Billie Eilish juga di album terakhir dia di tahun 2024, Hit Me Hard and Soft ya teman Pro 2, yang sekarang filmnya Billie Eilish juga lagi tayang di bioskop ya kan, dengan title yang sama Hit Me Hard and Soft 3D teman Pro 2, ya dimana film itu disutradarai juga sama salah satu sutradara kawakan di Hollywood teman Pro 2 yaitu James Cameron. Nah, jadi ngomongin tentang James Cameron nih teman Pro 2 ya, James Cameron kan yang ngebuat Avatar nih, dan rencananya nih Avatar The Fire and Ash bakalan tayang di Disney Plus nih teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang kemarin ketinggalan nonton Avatar ya, dan penasaran banget sama cerita Avatar, jangan sampai ketinggalan, karena nanti film Avatar Fire and Ash ini bakalan tayang di Disney tanggal 24 Juni 2026. Dan memang ceritanya ini memang masih melanjutkan tentang kisah Jack Sully dan keluarga Sully di dunia Pandora yang kini harus menghadapi konflik dengan suku Na'vi yang berunsur api, dan akhirnya itu konflik terjadi dan banyak banget dramanya deh pokoknya teman Pro 2 ya di film Avatar ini. Jadi untuk kamu yang pengen nonton, jangan sampai ketinggalan teman Pro 2 ya. Dan untuk franchise Avatar ini sendiri ya teman Pro 2 ya, James Cameron juga telah menyiapkan kelanjutan saga ini dengan rencana film keempat yang dijadwalkan rilis di tahun 2029, dan film kelima pada tahun 2031. Wow, keren banget ya, udah direncanain gitu teman Pro 2. Jadi dia juga menyebutkan bahwa cerita mendatang di film keempat dan kelima tuh akan melompati waktu untuk menampilkan perkembangan anak-anak Sully serta memperluas eksplorasi kelompok Wind Traders tuh teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang sudah mengikuti Avatar mungkin dari tahun 2008 waktu pertama kali filmnya rilis tuh, jangan sampai ketinggalan film Avatar Fire and Ash ini yang bakalan tayang di Disney Plus tanggal 24 Juni 2026.

0: FM.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Tom Pro 2, End of Beginning dari Joe. Jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di Santai Siang hari ini, Tom Pro 2. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku di Santai Siang hari ini sampai mendekati jam 3 ini. Dan gak sedih tapi, Tom Pro 2, karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Divi Oktavani di Sore Ceria nanti. So once again, thank you so much Tom Pro 2. And lastly, dari Jan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye-bye.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Madonna, Shakira, dan BTS resmi diumumkan sebagai penampil utama halftime show pertama dalam sejarah FIFA World Cup. Pengumuman tersebut disampaikan FIFA melalui video teaser bersama Chris Martin dan karakter The Muppets. Pertunjukan halftime ini akan digelar saat final Piala Dunia pada 19 Juli 2026 di MetLife Stadium. FIFA juga menyatakan hasil donasi dari acara tersebut akan disalurkan untuk program pendidikan dan sepak bola anak-anak di seluruh dunia. Informasi kedua, Shakira resmi merilis lagu Die Die pada 14 Mei 2026 sebagai lagu resmi FIFA World Cup 2026. Dalam lagu tersebut, Shakira berkolaborasi dengan Burna Boy menghadirkan anthem penuh energi untuk turnamen sepak bola dunia. Perilisan Die Die menandai kembalinya Shakira ke panggung musik Piala Dunia setelah sukses dengan Waka Waka dan La La La. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti berada di luar kantor saat jam dinas tanpa alasan jelas. Penegasan ini disampaikan setelah sidak menemukan 6 ASN berada di coffee shop saat jam kerja. Ratu Dewa juga meminta masyarakat ikut mengawasi kedisiplinan ASN di lingkungan Pemkot Palembang. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang bersama Divya.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
6: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sore ceria hari ini ditemenin bareng Divia sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal kabarin kamu kabar terupdate dari info seputar kota Palembang sampai dengan jam 6 sore nanti. Dan kalau kamu mau report juga kondisi kamu hari ini di long weekend ya, mungkin mau report tentang lalu lintas ataupun kondisi di berbagai pusat perbelanjaan, boleh banget WhatsApp kita di 0816 1106 916 atau langsung aja di live chat RRI Digital. Stay tune teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM Palembang.
1: Tumam Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 15:23 waktu Indonesia Barat, sehingga sesaat lagi kita akan mendengarkan beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman berdua, dengan terdengarnya beduk dan azan asar, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikan. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, kabar terbaru nih di Kota Palembang. Long weekend ini ya, libur panjang kenaikan Yesus Kristus tahun 2026 ini ternyata dimanfaatkan masyarakat untuk berpergian dari dan menuju Sumatera Selatan, Tom Pro 2. Kondisi ini juga membuat volume kendaraan di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera mengalami peningkatan. Kalau dari catatan PT Hutama Karya, sebanyak 38.000 lebih kendaraan melintasi 3 ruas tol utama di Sumatera Selatan pada 2 hari lalu tahun Pro 2. Dan peningkatan trafik ini terjadi di tol TerPK, tol Palindra Prabu Mulih, dan tol Betung Tempino Jambi. Hutama Karya juga memperkirakan peningkatan arus kendaraan ini akan berlangsung hingga 17 Mei 2026. Jadi pengguna jalan diimbau mematuhi rambu lalu lintas dengan menjaga kondisi kendaraan dan beristirahat jika lelah saat berkendara.

0: kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tanggai.

0: Tapi lomba di sekolah sebelah gak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh,

Brodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Tolong Bro 2, ternyata ada juga nih skenario baru dari pemerintah demi memperbaiki pembangunan jalan tol di Indonesia. Maksudnya di Sumatera Selatan dong pastinya, karena kita masih di ranah kota Palembang dulu nih. Dan kali ini tuh datang dari jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Karat Banyuasin, Tom Bro 2. Jadi jalan tol ini nantinya terhubung langsung dengan backbone jalan tol Trans Sumatera. Dan pembangunan jalan tol ini akan berlangsung sepanjang 80 km dari pintu tol Betung di ruas tol Palembang Betung. Proyeknya juga diperkirakan udah menelan anggaran sekitar 26 triliun rupiah, teman Bro 2. Pembangunan jalan tol dan pelabuhan akan menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Jadi kehadiran tol ini diharapkan memperkuat konektivitas logistik dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Gitu, teman Bro 2. Kalau kamu mau membaca selengkapnya, boleh banget di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

Aku ada untukmu dari Perunggu Tomo Pro 2. Sebenarnya kalau aku ada untukmu tuh harusnya jadi slogan warga Palembang buat kota Palembang, ya enggak sih? Siapa lagi yang akan menjaga kota Palembang kalau bukan warganya sendiri? Salah satunya menjaga kebersihan nih. Nih, buat yang sering ngeluh banjir, sering ngeluh TPU-nya banyak banget sampah, atau mungkin kamu lihat di tempat-tempat wisata atau bahkan di jalan raya aja ada sampah maupun sekecil apapun itu, kayaknya ini memang harus dimulai dari kesadaran diri sendiri nih sebagai warga. Dan ditambah lagi dengan adanya peraturan dari pemerintah kota Palembang tahun Pro 2. Karena mulai hari ini nih, tanggal 15 Mei 2026, pemerintah kota Palembang mulai memberlakukan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Pelanggar dapat dikenakan denda hingga Rp500.000 serta sanksi sosial berupa kerja bakti membersihkan lingkungan tahun Pro 2. Kalau dari Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, ini udah menegaskan ya, aturan ini diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan kota. Bahkan pemerintah kota Palembang juga menyalurkan sekitar 500 unit kotak sampah ke berbagai wilayah di Palembang. Selain itu, tahun Pro 2, Pemkor Palembang juga menyiapkan solusi jangka panjang nih, seperti proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Dan proyek ini juga ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Kita tunggu aja ya tahun Pro 2, dan jangan lupa selalu jaga kebersihan di lingkungan sekitar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Divya di sore ceria hari ini yang bakalan ngabarin kamu nih kabar terbaru lalu lintas di Kota Palembang hari ini, yang mungkin aja kamu ada yang mau keluar, mau menikmati long weekend-nya, malam harinya, sore harinya. Aku bakal kabarin nanti setelah ini, teman Pro 2. Dan kalau kamu mau report langsung juga boleh banget WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916 atau live chat RRI Digital. Stay tune.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning, udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot, berani lo, sini.
1: Apa lo, mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur, cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Ya, Sobat Pro 2, saat ini aku masih memantau lalu lintas di sekitar kota Palembang ya, tapi tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta nih. Mungkin kamu yang mau melewati Jalan Soekarno-Hatta ya, menuju Tanjung Barangan ataupun ke Bukit Baru ya. Untuk saat ini ya, kondisi lalu lintasnya masih terpantau lancar, teman Pro 2. Dan meskipun lancar nih, kamu harus tetap hati-hati karena saat ini masih banyak ada truk dan juga kendaraan yang bertonase berat yang melintas, teman Pro 2. Dan jangan lupa nih, teman Pro 2 ya, selalu taati aturan lalu lintas meskipun kondisi jalan saat ini masih terpantau lancar, teman Pro 2. Kalau kita geser ya, kalau kita geser dari Soekarno-Hatta ke Simpang Macan Lindungan, itu juga terpantau masih lancar sih, teman Pro 2. Di lampu merahnya sendiri ya, nggak terlalu ada kemacetan yang sangat macet gitu, teman Pro 2. Untuk Simpang Macan Lindungan yang biasanya banyak banget motor yang mungkin udah nggak sabaran nunggu lampu merah, tapi di sini simpangnya masih terpantau lancar ya, teman Pro 2, nggak ada motor ataupun mobil yang memotong persimpangan. It's aku terlalu positive thinking. Baru aja aku bahas udah ada mobil yang menerobos lampu merah dari arah berlawanan, teman Pro 2. Sedangkan dari arah yang masih lampu hijau itu banyak banget kendaraan bertonase berat. Aduh, hati-hati banget ya, teman Pro 2, karena ini bahaya banget. Kalau kamu gak sayang sama diri kamu sendiri, siapa lagi yang bakal menyayangi kamu sepenuh hati? Iya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, tahun Pro 2 masih bareng Divya di sore ceria hari ini yang kayaknya kalau kita ngomongin jalanan, teman Pro 2 ya untuk saat ini terpantau di simpang Polda tuh masih ramai lancar ya tahun Pro 2. Meskipun di persimpangan ya namanya juga lampu merah ya, jadi harus sabar dalam mengantri. Tapi tahun Pro 2 kalau dipantau CCTV kan ya ini jalanan udah terpantau kering sih, meskipun sempat diguyur hujan ya sekitar 2 hingga 3 jam lalu sih. Nah, yang aku lihat-lihat nih kalau aku jalan-jalan ke arah kebun sayur atau di jalan Nurdin Panji, itu ternyata jalannya masih basah teman Pro 2. Sepertinya hujannya juga baru turun ya. Mungkin kamu yang mau menuju jalan Nurdin Panji harus hati-hati ya, karena kalau aku lihat nih jalannya juga banyak yang berlubang. Apalagi kondisi jalan juga masih basah dan ada genangan airnya. Jadi hati-hati banget ya kalau kamu melintas di jalan Haji Nurdin Panji. Untuk kondisi lalu lintasnya sih teman Pro 2 ini juga masih tergantung terpantau ramai lancar ya. Maupun menuju persimpangan itu juga masih ramai lancar. Dan untuk kebun sayur yang arah portal itu juga sama, kondisi jalanan masih basah, jadi mungkin ada titik-titik yang licin, kamu harus memperlambat laju kendaraan kamu. Tapi untuk di arah portal teman Pro 2 cukup padat nih untuk antrian masuk ke lorongnya teman Pro 2. Jadi mungkin kamu yang mau melintasi area tersebut harus bersabar ya. Hati-hati terus teman Pro 2, stay safe di jalan dan tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dodo FM teman terbaik kamu, masih bareng Divya yang nemenin kamu di sore ceria hari ini. Dan if you wanna drop your favorite song to chill with me today, jangan ragu untuk WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916. Dan kalau kamu masih mau curhat atau report aktivitas kamu di sore ini atau rencana kamu malam nanti, boleh juga tuh cerita di WhatsApp Pro 2 Palembang atau live chat RRI Digital.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya Opa Carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata Opa Care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi Opa Carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

Teman Produce, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 33 hingga 38 disusul dengan beduk dan azan maghrib pukul 18 waktu Indonesia Barat.

حي على الصلاة.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Produa, dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk yang menunaikan. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ketakutanku dari Bata Senja tahun Pro 2 yang mungkin aja relate sama kamu ya, yang sedang memiliki kegelisahan di hatinya. Dan kalau kita menghubungkan juga nih ke segmen info budaya saat ini, ternyata memang ada loh tahun Pro 2 budaya yang memberikan ketenangan jiwa, baik dari tradisi Indonesia ataupun agama. Kalau kita lihat dari tradisi Indonesia, ada desa Wairebo yang setiap sudutnya itu mengingatkan bahwa ketenangan dan makna hidup itu seringkali hadir dalam kesederhanaan. Kalau kita lihat dari agama Islam, juga ada bahasan di psikologi Islam, khususnya dari International Open University, yang menyatakan kalau kegiatan spiritual seperti sholat dan zikir itu bisa menjadi momen meditasi yang menenangkan. Selain itu juga ada dari agama Hindu, yaitu tradisi melasti yang mengajarkan tentang keseimbangan, ketenangan, dan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta. Nah, Tahun Pro 2, semoga aja kamu nanti yang masih memiliki ketakutan atau kegelisahan dapat segera menemukan ketenangan kamu dengan cara kamu masing-masing. Mungkin lagu dari Joanna Andrea ini bisa jadi salah satu penenang kamu.

dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nanti 1.6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Senja nih. Segmen Senja tuh bakalan bahas apa sih yang lagi update banget di Indonesia saat ini. Dan mungkin kamu udah tahu juga ya, isu yang update banget tentang lomba cerdas cermat nih, yang sempat menjadi perbincangan banyak banget netizen di Indonesia juga. Tapi yang mau dibahas aku sama untuk Senja hari ini itu ternyata ada psikolog yaitu Maria Fiona Kalista yang menilai ini juga termasuk bentuk gaslighting teman Pro 2, yaitu menyalahkan seseorang hingga meragukan dirinya sendiri. Dan gaslighting itu adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri teman Pro 2. Tindakan ini dinilai dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Jadi psikolog Maria juga mengatakan korban dapat menjadi sering merasa terus disalahkan. Kondisi ini bisa membuat korban kesulitan mempercayai penilaiannya sendiri. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2 tentang isu tersebut?

0: Ngompro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Martin Garrix resmi merilis kolaborasinya bersama Ed Sheeran berjudul Repeat It pada 14 Mei 2026. Lagu ini dirilis bertepatan dengan ulang tahun Martin Garrix yang ke-30. Repeat It sebelumnya dikenal sebagai lagu unreleased legendaris dengan judul Rewind Repeat It. Lagu tersebut pertama kali diperkenalkan saat Miami Music Week 2014 dan Ultra Music Festival 2015. Informasi kedua, musisi country asal Kanada, Shania Twain kembali merilis single terbaru berjudul Dirty Rosie. Lagu ini menjadi bagian dari album ketujuhnya, Little Miss Twain, yang akan dirilis pada 24 Juli 2026. Shania Twain mengungkapkan album barunya banyak terinspirasi dari masa kecil dan perjalanan hidupnya. Ia ingin memperlihatkan sisi personal yang selama ini belum banyak diketahui publik. Teman Pro 2, informasi terakhir, pemerintah Kota Palembang mulai memberlakukan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan sejak 15 Mei 2026. Pelanggar dapat dikenakan denda hingga Rp500.000 serta sanksi sosial berupa kerja bakti membersihkan lingkungan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan, aturan ini diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan kota. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

Ngobrol 2 waktu sudah menunjukkan pukul 19.12 waktu Indonesia Barat, sehingga sesaat lagi kita akan mendengarkan beduk dan azan Isya untuk Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Memperdua dengan terdengarnya beduk dan azan Isya, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi yang menunaikan. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Divya di sore ceria yang udah memasuki senja sore-sorean aja di Indonesia nih. Yang ternyata teman Pro 2 ya, hari ini tanggal 15 Mei itu merupakan hari malam renungan AIDS Nusantara, yaitu momentum untuk merefleksikan dan menghapus stigma masyarakat terkait penyakit HIV dan juga AIDS, teman Pro 2. Dan ini juga menjadi ajang renungan dan juga sarana edukasi mengenai bahaya HIV dan AIDS dan pentingnya pencegahan sejak dini. Diperingatinya hari renungan AIDS ini juga melibatkan para relawan kesehatan, komunitas sosial hingga generasi muda yang peduli terhadap isu kesehatan masyarakat. Jadi semoga aja dengan adanya peringatan hari malam renungan AIDS Nusantara, masyarakat semakin memahami pentingnya empati terhadap orang dengan HIV dan AIDS, hingga malam ini juga bisa menjadi simbol semangat bersama dalam melawan stigma serta meningkatkan kesadaran akan kesehatan Indonesia.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

May peace be upon you alias wassalamualaikum. Waduh, Longing dari Bahman, lagu terbarunya itu cocok banget sebagai penutup sore ceria hari ini tuh Pro 2, karena bentar lagi bakal ada Rian Daim yang nemenin kamu di jaga malam. Dan aku mau ngucapin makasih banyak untuk kamu yang stay di Pro 2 FM Palembang. Semoga selalu jadikan 91,6 FM sebagai frekuensi favorit kamu. Dan dari kawasan jalan radio nomor 2 kilometer 4, Divia pamit. Bye.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: 96.16. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Dih, kebangetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita jaga malam nih, jangan tidur.
3: Aduh, ganggu aja nih deh Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
2: Idih, jaga malam coy, bukan jaga makam.
3: Asik, makan di mana kita Pak?
2: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 8 hingga 12. Hanya di Pro2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ini ada Jirox, Vita Kila, Lista, Rindu Lalu. Ya, adakah dari kamu teman Pro 2 yang rindu masa lalu? Adalah ya, mungkin kita sesekali melihat masa lalu. Dan ya, tetap kita lupakan teman Pro 2. Ya, bari adaim di Jaga Malam teman Pro 2 sampai jam 23 malam aku temenin kamu. Dan seperti biasa, aku bakal ada informasi yang keren buat kamu dan juga lagu yang enak banget buat kamu dengar. Bisa tampil juga playlist aku malam ini, bisa di WhatsApp aku 0816 1106 916.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: 11 Kabanan Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Ada Just Lucy, tempat Pro 2. Sayangnya gitu ya. Sayangnya buat long weekend kali ini kamu di rumah aja gitu. Atau sayangnya kamu long weekend di Palembang atau kerja gitu. Tapi gak apa-apa tempat Pro 2 ya. Ketika nanti orang udah kerja, kita liburan aja gitu. Dan di jaga malam, sekarang udah jam 20 lebih 31 menit. Ini hari Jumat teman Pro 2. Udah mulai weekend, long weekend dari Kamis kemarin udah libur. Dan besok Sabtu, Minggu teman Pro 2 ya. Masih ada 2 hari lagi buat kamu yang masih pengen jalan-jalan, masih ada waktu gitu ya. Tapi buat kamu teman Pro 2, kalau ingin traveling, apalagi cuaca di berbagai kota ya, di beberapa kota itu lagi gak bagus juga. Contoh di Palembang ya, cuaca tuh kayak beberapa hari ini nyengat banget teman Pro 2. Kayak gak mau hujan. Kadang hujan pun kayak cuma rintik aja gitu, atau hujan cuma sebentar teman Pro 2, terus panas lagi ya. Karena memang fenomena gelombang panas tengah melanda berbagai belahan dunia ya. Bahkan memecah rekor suhu tertinggi di sejumlah negara. Jadi kondisi cuaca, aduh, ini ada lalat teman Pro 2 ya. Jadi kondisi cuaca panas ekstrim ini tentu menjadi tantangan juga bagi para pelancong yang ingin tetap menikmati masa liburannya, terutama saat momen long weekend gitu. Ini aku gak kebayang sih kalau misalkan kayak di daerah pantai teman Pro 2 ya, di Lampung atau di Bali tuh kayaknya panas banget teman Pro 2 ya. Karena kan kalau di arah apa pantai tuh beda panasnya. Panas tuh kayak panas nyengat banget gitu ya. Jadi buat kamu kalau punya agenda mau traveling dan gak terganggu oleh resiko kelelahan akibat cuaca panas menyengat, diperlukan banget nih strategi khusus untuk menjaga kondisi tubuh kamu agar tetap sehat, tetap prima gitu ya. Jadi gak mustahil tubuh kita tetap jadi drop saat merasakan cuaca yang sangat panas. Sejumlah hal perlu dilakukan teman Pro 2 ketika liburan dengan cuaca panas biar kamu tentunya tetap enjoy gitu ya. Jadi suhu udara biasanya mulai merangkak naik secara signifikan ketika waktu pukul 11. Meskipun banyak yang mengira tengah hari adalah puncaknya, kenyataannya suhu di sore hari justru terasa kayak lebih menyengat gitu. Jadi strategi terbaik adalah keluar dari penginapan lebih pagi dan kembali atau menepi saat matahari tepat berada di atas kepala gitu. Dan busananya juga tahun Pro 2 harus pilihan yang tepat juga gitu ya. Jadi pakaiannya tuh yang longgar, bahannya ringan dan mampu menyerap keringat juga pasti ya. Jangan lupa sunscreennya dipakai juga. Lakukan hidrasi fisik secara langsung juga, teman Pro 2, banyak-banyak minum gitu ya. Jadi kalau misalkan balik ke hotel gitu, jadi tempat persembunyian gitu, nyantai di bawah AC. Atau mungkin kamu kunjungi juga ada museum atau kafe-kafe yang ada AC-nya tuh juga boleh teman Pro 2 ya. Minum tanpa haus juga boleh banget teman Pro 2 ya. Walaupun gak haus tetap harus minum. Karena tubuh itu memerlukan nutrisi teman Pro 2. Makan juga dan pastinya proteksi selektif ya dalam memilih menu makanan gitu. Kayak buah-buahan, sayur-sayuran, pokoknya apa aja yang pastinya yang berserat. Jadi jangan yang pilih yang berminyak gitu ya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: pakai acara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, ini anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
3: Kakak jahat.
4: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Nah, Pro 2 kalau ngomongin tempat wisata, ini salah satu wisata yang jadi wishlist aku sih sama Pro 2, tapi sampai sekarang aku belum bisa ke sana. Belum bisa karena enggak ada uang sih. Karena lumayan jauh ya. Aku tuh pengen banget ke NTT sama Pro 2 di Desa Wairebung. Aku pernah lihat vlognya si Ria Ricis gitu yang pernah kesini teman Pro 2 dan lihat di YouTube sih ya. Tapi kalau buat sekarang teman Pro 2, kalau kamu mau kesana kayaknya ditahan dulu ya, karena pemerintah setempat itu menutup sementara kunjungan wisata ke Kampung Adat Wairebo, destinasi ikonik di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sebagai desa di atas awan gitu. Jadi keputusan ini diambil otoritas setelah hujan deras selama sepekan terakhir memicu longsor yang menutup total jalur pendakian utama menuju situs warisan budaya dunia tersebut. Jadi tumpukan tanah, bebatuan, dan material longsor ini menimbun sepanjang jalur setapak. Jadi di situ akses menuju desa di atas awan itu pun tidak bisa dilewati sama sekali ya guys ya. Seluruh rute pendakian ini berubah menjadi sangat licin, berlumpur, dan struktur tanahnya juga menjadi labil sehingga sangat berisiko sekali bagi siapa aja yang memaksakan diri buat mendaki. Situasi kian diperburuk oleh cuaca ekstrim yang masih berlangsung disertai dengan angin kencang yang mengancam bisa menumbangkan pepohonan di sepanjang jalur hutan yang lebat juga ya. Dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, Alusius Jabarut, menegaskan penutupan ini juga adalah langkah pencegahan tegas dengan mengutamakan keselamatan ya. Jadi Taman Pro 2 disarankan banget ya buat wisatawan yang berencana berkunjung, diimbau terus memantau informasi resmi dari pemerintah daerah maupun Kepala Wairebo sebelum menjadwalkan ulang perjalanan. Ingat ya. Jadi kalau mau kesana ditahan dulu sebelum nanti ada informasi lebih lanjut ya.

0: Julin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Teman Pro 2, ini ada kejadian dari tentang jemaah haji Teman Pro 2. Ya, ini kan buat heboh kemarin di media sosial. Kalau kamu pernah baca, ada petugas X-ray di Bandara Internasional King Abdul Aziz di sana ya, ini sempat curiga tamunya di Bandara Arab ya. Karena ada salah satu koper milik seorang jemaah asal Indonesia, terutama Palembang ya. Karena tampilannya ini padat di layar pemindai gitu. Namun setelah dibongkar, ini kan sempat dicurigai gitu. Wah, ini apa sih isinya gitu ya. Ternyata Teman Pro 2, ini isinya itu ada tempe orek seberat sekitar 5 kg. Kayaknya ibu gak mau ya ketinggalan makanan Indonesia gitu. Karena kan lama di Arab gitu ya. Jadi mungkin ibunya nyetok sebanyak gitu ya. Jadi menurut tim bagasi Bandara Jeddah PPIH Muhammad Rizal Palepi, petugas awalnya mengira ada benda mencurigakan dalam jumlah besar sebelum akhirnya dijelaskan bahwa itu hanyalah makanan khas Indonesia yang kemudian diizinkan untuk dibawa ke Bali. Terus dia menyebut juga sempat ada kasus serupa terkait minyak zaitun dengan kemasan berlapis-lapis, sehingga jemaah diimbau tidak membawa makanan berlebihan atau mengemas barang yang dapat memicu kecurigaan petugas ya. Seperti kayak diikat lakban yang sangat berlebihan Teman Pro 2 ya. Takut nanti ya mungkin tempe orek yang ketumpah gitu ya. Ya itulah sedikit cerita Teman Pro 2 ya, dari jemaah haji yang berasal dari Palembang.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: 91,6 Pro 2 FM, paling bang tempat terbaik kamu. Ada Yogi Nandes, teman Pro 2 lewat semesta gitu ya. Aku gak tahu kamu udah tahu belum info ini teman Pro 2 ya. Kalau udah tahu gak apa-apa, kalau belum tahu aku nanti infonya basi gitu ya. Karena kan kalau media sosial tuh kayak lebih cepet banget teman Pro 2 update, kayak TikTok sama Instagram gitu ya. Jadi tim Indonesia yang diisi oleh ada Shanti, Aurel, Hermansa, Mami Lucy, Ibnu Wardani, serta Atta Halilintar gitu sebagai wildcard kembali meraih peringkat teratas di ajang kompetisi live shopping global bertajuk Ace the Lake di Korea Selatan. Jadi keberhasilan tersebut bahkan membuat Tiffany Young dari Girls Generation atau SNSD dan Bam Bam gitu ya terlihat terkejut sekaligus kagum melihat antusiasme serta kekuatan pasar digital Indonesia. Karena sebelumnya Indonesia juga udah berhasil menjadi juara pada round 1 gitu. Ace the Lake sendiri merupakan kompetisi live shopping internasional yang mempertemukan para kreator dan public figure dari berbagai negara untuk bertanding dalam penjualan produk secara live. Dan ajang ini belakangan ramai diperbincangkan karena memperlihatkan persaingan sengit sekaligus kekuatan pasar digital di tiap negara gitu ya. Ya, congratulations lah teman Pro 2. Berarti orang Indonesia tuh suka shopping ya, benar enggak sih?
1: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada Nona, teman Pro 2 Shoot ya. Dan lagu ini teman Pro 2, single debut Nona yang berjudul Shoot ini meraih peringkat 1 di Melon, salah satu layanan musik terbesar di Korea Selatan. Congratulations untuk Nona. Jadi Shoot menempati posisi teratas dalam kategori lagu yang paling banyak di streaming dari girl group Asia Tenggara. Jadi gak hanya itu juga, 5 lagu mereka yang lain juga masuk dalam 10 besar teman Pro 2. Jadi keren banget sih teman Pro 2 girl group global yang satu ini. Dan pastinya sekali lagi selamat buat Nona, sudah membanggakan permusikan Indonesia, belatika musik Indonesia pastinya ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pro 2 ternyata Indonesia ini masuk peringkat kedua sebagai negara dengan penduduk terbanyak yang belum pernah pergi ke luar negeri ya. Jadi beberapa survei global menunjukkan mayoritas warga Indonesia ini mengaku belum pernah bepergian ke mancanegara sepanjang hidup mereka. Hal ini dipengaruhi berbagai hal kayak biaya perjalanan internasional yang masih mahal, kepemilikan paspor yang belum merata, hingga kemampuan bahasa asing juga yang masih terbatas ya bagi sebagian masyarakat. Selain itu, banyak orang juga lebih memilih wisata dalam negeri karena Indonesia punya banyak destinasi menarik untuk dikunjungi. Benar sih ya. Meski gitu, tahun berdua, minat traveling ke luar negeri terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak penerbangan dan informasi wisata makin mudah dijangkau, gitu ya. Ya, semoga tahun berdua buat kamu yang belum pernah ke luar negeri, gitu ya. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak dan kita bisa melihat dunia dari sisi yang lainnya, gitu ya.

0: Salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih gak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih. Tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 91,6 Pro FM Palembang, tempat terbaik kamu. Satu rasa ya, Teza Sumendra, teman Pro 2. Ya, dan akhirnya aku pamit teman Pro 2 untuk hari ini, nemenin kamu di jaga malam. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah dengerin Baria Daim pastinya ya. Sampai ketemu lagi teman Pro 2 di hari Minggu. Aku temenin kamu juga di jaga malam. Selamat weekend, happy weekend pasti teman Pro 2. Besok dari Sabtu, semoga menyenangkan ya. Selanjutnya aku bakal ngajak kamu, kita masuk di Jazz Musik
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
1: Teman Pro2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syayati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kembali lagi kita dengan saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman Pro2 yang insyaallah Allah muliakan. Semoga teman-teman senantiasa dalam penjagaan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan yang di dalamnya tentu terkandung kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Selamat pagi teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan. Jangan lupa hari ini adalah hari baik dan kamu akan mendapatkan banyak hal yang baik dalam hari ini. Allah membangunkanmu pagi ini teman-teman untuk memberimu harapan yang baru tentunya. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang terjadi kemarin, apapun yang terjadi padamu hari ini, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawamu pada doa yang kamu panjatkan sejauh ini. Dan teman-teman, saya ingin bantu ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa di tahun 2024 ini harus menjadi tahun titik balik perubahan kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam diri kita. Teman-teman,

kita harus benar-benar berubah dan perlahan tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan kebaikan. Insya Allah. Teman-teman Produa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas perihal manusia mustahil tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Teman-teman, pernah enggak ketika kita merenung pada masa lalu, mungkin kita terhimpit pada pilihan yang keliru. Dalam kehidupan ini, tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua pasti pernah tersesat di persimpangan jalan dan memilih arah yang tidak tepat. Namun, kabar baiknya, kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala termanifestasikan dalam ampunannya yang tidak terbatas. Teman-teman, setiap langkah yang pernah salah menjadikan kebijaksanaan untuk tidak mudah menyerah dan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Relakanlah ketidaksempurnaan kita ini, teman-teman. Jadikan sarana bagi kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baru, lebih baik, dan lebih berani berkenalan dengan konsekuensi akan keputusan yang kita buat sendiri, daripada kebenaran yang selalu dipilihkan hingga akhirnya tak mampu menentukan arah diri kita. Teman-teman, ketahuilah, tali yang paling kuat untuk mengikat hati manusia itu adalah doa. Ya, hanya saja lisan kita yang terlalu sombong untuk berdoa. Bukan hanya satu pihak yang mengikat, tapi keduanya. Menyamakan doa dan tujuan, tidak peduli seberapa jauh jarak dan seberapa berat jalan yang kita tempuh. Doa tetaplah kekuatan yang paling dahsyat dan tali yang paling kuat. Tapi ketahuilah, teman-teman, doa tidak bersepercanda itu. Doa tidak sepercanda lisan kita. Ada hati yang harus yakin, ada lisan yang harus tulus, yang harus benar-benar tulus memohon kepada Allah Ta'ala. Ada tekad yang harus bulat, dan ada kepasrahan yang begitu lembut. Doa tidak sebercanda manusia dengan lisannya. Teman-teman, pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu mintanya. Pahami konsep ini. Saya ulang sekali lagi. Pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah Ta'ala telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu memintanya. Sebuah interpretasi dari salah satu kutipan Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca adalah, beliau pernah mengatakan, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Tentu pernyataan Ali bin Abi Thalib ini relate, dan kita, apalagi kita anak-anak muda yang selalu bergantung kepada orang lain, yang sampai kita memiliki sikap, sifat, dan juga ketergantungan kita kepada Allah. Maksud saya, ketergantungan kita kepada orang lain. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Allah Ta'ala, hanya satu saja. Hubungan kita harus terjalin dengan baik kepada Allah Ta'ala. Itulah realitas hidup dan interaksi manusiawi. Lagi-lagi soal harapan dan ekspektasi yang ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Itu terjadi, teman-teman. Ketika kita mengandalkan kebahagiaan sepenuhnya kepada makhluk, bukan kepada Khalik, maka sejatinya, hakikatnya, manusia pasti bergantung pada Allah Ta'ala. Mustahil manusia tidak butuh Allah. Kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, kita memerlukan sosok yang maha kuasa, sosok yang maha segalanya. Kita kembali diingatkan oleh salah satu kutipan Maulana Rumi, bahwa ketika kita tidak percaya akan sebuah perubahan, Allah menciptakan dan menjadikan doa sebagai sesuatu yang kekuatannya mampu melampaui takdir. Masya Allah, tabarakallah. Kita tahu, dengan gampangnya Allah merubah siang dan malam, apalagi sekedar merubah yang menjadi keinginan kita. Teman-teman, terima kasih ya
kamu sudah menemukan keberanian. Terima kasih pada diri kita, karena kita sudah menemukan keberanian dalam menghadapi cobaan dalam sujud kita. Menemukan ketenangan di tengah kacauan di setiap zikir kita. Dia telah menciptakan doa sebagai senjata yang lebih kuat di antara segala ketidakpastian. Maka, pesan saya teman-teman, jadikanlah doa sebagai teman setiamu. Karena sekali lagi, saya ingatkan, kita pasti akan bergantung pada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Yumkin ilawalan syukuran kasyirun, barakallah liwalakum, mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin teman-teman, insyaAllah berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
0: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
0: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif Ekraf menegaskan komitmennya mendukung kemajuan industri fotografi nasional hingga mampu bersaing di level global. Menurut Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irin Umar, upaya tersebut membutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan pegiat ekonomi kreatif. Irin juga mengungkapkan Kementerian Ekraf melihat fotografi memiliki potensi besar untuk diangkat menjadi subsektor unggulan ekonomi kreatif meski menghadapi banyak tantangan. Informasi selanjutnya, semburan radio tipe 4 dari matahari berlangsung 19 hari melampaui rekor sebelumnya 5 hari berdasarkan pengamatan misi NASA. Data gabungan dari Stereo, Parker Solar Probe, dan Solar Orbiter mengungkapkan sumber fenomena terkait struktur magnetic helmet south tremor dan 3 letusan coronal mass ejection. Aktivitas ini juga berpotensi mengirim partikel berbahaya ke arah bumi. Tak hanya itu, fenomena tersebut juga mengganggu satelit maupun wahana Antartika.

Informasi terakhir, Taman Pro 2 upacara ngetaken bumi lamba ke 18 tahun 2026 akan digelar di Gunung Tangkuban Perahu sebagai ritual syukur sekaligus upaya menjaga keseimbangan alam dan persatuan lintas suku, ras, dan agama. Filosofi ngatrakan bumi lamba berakar pada pandangan hidup masyarakat Sunda yang menempatkan manusia sebagai bagian dari alam semesta, sebagaimana tercermin dalam ajaran Ibu Bumi Bapa Angkasa, dan nilai harmoni dengan lingkungan. Prosesi upacara juga akan mengajarkan kesadaran ngan hungkum atau rasa syukur sekaligus menegaskan peran manusia sebagai penjaga bumi melalui pelestarian hutan, sumber air, dan ketahanan pangan demi kesejahteraan bersama.

Sekian InfoPro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat pagi dan sampai jumpa.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

Nanti 1.6 sampai Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng Nora di Spada hari ini sampai jam 10 pagi nanti. Teman Pro 2, kita bakalan seru-seruan bareng di pagi hari ini ya, tentu aja teman Pro 2. Dan untuk kamu semua yang pingin bagiin kegiatan kamu hari ini atau pingin ngasih tahu tentang hal-hal yang pengen kamu lakuin hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0816110916 atau juga di aplikasi RR Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So teman Pro 2, make sure kamu selalu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

Cuma 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kalau pagi-pagi tuh sarapan jadi salah satu kegiatan yang penting banget ya gak sih untuk dilaksanakan ya kan. Karena memang sarapan tuh punya manfaat yang besar banget.

makan. Nah, itu tuh menjadi sarapan-sarapan yang bisa meningkatkan lonjakan insulin dalam tubuh dan akhirnya ngebuat kamu bukannya produktif, malah ngantuk seharian. Jadi teman pro 2, penting banget ya namanya pilih sarapan yang buat kamu jadi gak ngantuk gitu ya. Jadi kuncinya itu adalah memilih sarapan dengan kombinasi karbohidrat kompleks, protein tinggi, dan serat. Nah, jadi juga hindari makanan tinggi gula yang dengan lemak jenuh biar gula darah tetap stabil. Jadi makanan kayak apa sih Kak? Emang yang punya karbohidrat kompleks, protein tinggi, dan juga kaya akan serat. Nah, kamu bisa banget makan oatmeal dengan topping buah-buahan dan kacang, karena nih oatmeal dan buah-buahan dengan kacang itu mengandung serat tinggi dan juga memberikan energi secara bertahap tanpa lonjakan gula tuh. Nah, jadi manisnya bisa dari buah-buahan, terus tuh seratnya bisa dari oatmeal. Terus yang kedua, kamu bisa makan telur rebus atau orak-arik sayur kayak bayam atau tomat. Nah, ini juga makanan yang kaya akan protein murni dan meningkatkan fokus dan juga membuat kenyang lebih lama tuh ya. Jadi pas banget untuk kamu yang lagi diet. Makan telur rebus sama orak-arik sayur itu pastinya udah sehat banget. Terus yang terakhir, kamu bisa makan roti gandum dengan alpukat. Nah, ini juga karbohidrat kompleksnya banyak banget, terus tuh dipadukan dengan lemak dan serat yang baik untuk otak juga tuh teman pro 2 ya. Jadi kalau kamu biasanya makannya roti putih gitu ya, mungkin sampai sekarang bisa diganti ke roti gandum yang punya serat lebih banyak, jadi bikin kenyang lebih lama juga tuh teman pro 2 ya. Jadi semoga tadi tuh beberapa tips dari aku untuk kamu supaya walaupun kamu sarapan gak bikin kamu ngantuk seharian.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dai Dai dari Shakira featuring Burna Boy, teman Pro 2, yang jadi anthem terbaru dari FIFA World Cup 2026. Wow, keren banget ya teman Pro 2 ya. Dan kerennya lagi teman Pro 2 ya, Shakira tuh baru aja mengumumkan juga bahwa seluruh keuntungan dari lagu Dai Dai ini akan didonasikan sepenuhnya, di mana dana tersebut akan disalurkan melalui FIFA Global Citizen Education Fund untuk mendukung proyek pendidikan dan olahraga di berbagai negara berkembang. Keren banget Om Pro 2 ya. Kapan lagi nih kita ya denger lagu tapi juga sekalian kita berdonasi untuk teman-teman dan anak-anak di luar sana yang membutuhkan tuh. Keren. Dan nih informasi selanjutnya teman Pro 2 ya. Lagu Dai Dai ini juga diprediksi akan menjangkau miliaran penonton selama Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Dan analisis ini memperkirakan pendapatan lagu ini bisa mencapai 10 hingga 12 juta dolar di berbagai platform music dunia. Pastinya nih sukses banget nih ya. Dan of course ya, kesuksesan Piala Dunia ini memang didukung sama Shakira juga, karena sebelumnya Shakira juga sukses banget ngebawain lagu-lagu bertema Piala Dunia kayak Waka Waka, terus La La La juga kan. Jadi memang apa ya, kalau dengar Piala Dunia itu tuh langsung keinget sama Shakira tuh emang ya. Tapi ini teman Pro 2 ya, selain kalau Piala Dunia ingetnya Shakira, Piala Dunia harus inget RRI juga teman Pro 2 ya. Karena RRI juga bakalan menyiarkan secara langsung siaran Piala Dunia secara terestrial. Jadi untuk kamu semua yang suka bola, jangan sampai ketinggalan keseruan pro.